0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Nasional FM sentiasa di hati untuk waktu ini. Anda boleh terus follow, like dan juga share di Facebook kami, Nasional FM. Kita dah pun live di Facebook macam biasa untuk pagi ini, yang mana anda boleh pergi ke Facebook kami, Nasional FM. Terima kasih untuk Siti Salwa, Hida Muyani. Lepas tu kita ada siapa lagi rakan kita? Najwa, kita ada Arifin. Kita ada Azri di situ. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan. Kak Mum Fendi di Dapur Syir, Zentisha. Kita ada Ramli bin Jaafar. Dan kita ada ramai lagi Aino Jaafar yang dah mula masuk. Follow, like dan juga share. Terus follow Instagram kami juga, Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga follow juga, ini dia, tak lain tak bukan, TikTok kami. Kami ada dua akaun TikTok yang boleh anda follow, like dan juga share. Okay? Ada banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas ini. Okay? Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi, waktu sekarang dah pun 6.32 minit pagi, sahabat pagi untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang bekerja, ada dah sampai pejabat, ada baru je keluar rumah. Jadi, hati-hatilah ya untuk anda, eh.
1: Okey, terima kasih untuk anda bersama kami. InsyaAllah, kita akan lah kembali di Facebook seketika nanti. Dan ada perkongsian lagi yang dikongsikan oleh penerbit kita, Aizat Azam, pada pagi ini.
0: Baik, ini berkenaan dengan permohonan tukar lesen memandu asing. Yeah. Kini lebih mudah bagi warga negara, di mana Kementerian Pengangkutan, MOT, menambah baik ya tata cara pertukaran lesen memandu. Ini lesen memandu asing tau, kepada lesen memandu Malaysia, LMM, bagi warga negara Malaysia.
1: Okey, jelasnya Menteri Anthony Long, pelaksanaan tersebut tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standar SOP yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
0: Jadi langkah itu juga bagi memudah cara permohonan pertukaran lesen memandu negara asing kepada LMM dengan mengambil kira keperluan semasa serta mobiliti rakyat Malaysia, terutamanya dalam suasana ekonomi global dan domestik yang mencabar pada masa ini.
1: Okey, itu antaranya perkongsian kita pada pagi ini. Nanti kita akan kongsikan lagi selepas ini untuk info sihat.
0: Okey, baik. Jadi baik, apapun, jom kita layan terus lagu ini. Paling comel. Jadi apapun, inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi baik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi kami dah pun live di Facebook Nasional FM. Jadi macam biasalah pagi-pagi memang begitulah keadaannya. Itulah
1: cerita dia.
0: Jadi kejap ada, kejap tak ada. Allahuakbar.
1: Walau bagaimanapun,
0: kita live dah. Jadi anda boleh terus saja berinteraksi bersama kami sebab semalam memang kita tak live. Jadi ada ruang dan juga peluang ni. Allah bagi kita untuk bertemu di Facebook. Jadi masuklah dan juga share lah video kami.
1: Betul tu. Follow, like dan juga share pada waktu ini. Hari ini dah pun hari Jumaat. Boleh masuk sekarang untuk anda terus like. Okey, like juga medium yang lain. TikTok dan juga Instagram Nasional FM.
0: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ya, kita nak kongsikan berkenaan dengan tip penyimpanan makanan dalam peti sejuk. Jadi ini antara perkara yang sangat penting ni.
1: Betul.
0: Lagi-lagilah bagi warga kota. Contoh yang kita berada di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur ni. Mungkin ada masa kita banyak dekat pejabat tau.
1: Okey.
0: Jadi kalau anda simpan daging, ikan dan ayam, hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin tidak melebihi 3 hari tau.
1: Betul. Dan seterusnya, makanan yang telah pun dimasak hendaklah disimpan di ruang sejuk dingin juga tidak melebihi 3 hari. Selepas 3 hari kena buang.
0: Betul. Okay. Kemudian simpan makanan masak di bahagian atas dan makanan mentah di bahagian bawah bagi mengelakkan pencemaran.
1: Betul. Ini yang kena anda selalu lakukan. Makanan yang panas hendaklah disejukkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk. Kalau tidak, nanti peti sejuk anda itu akan rosak.
0: Kemudian jangan simpan makanan terlalu padat dalam peti sejuk. Anda kena buang tau. Jadi kalau makanan tu dah lama, contoh beberapa bulan, jangan simpan. Anda kena buang sebab apabila terlampau lama ni, ini yang akan menyebabkan pencemaran di dalam peti sejuk tersebut.
1: Betul tu. Dan anda kena juga pastikan peti sejuk anda itu sentiasa bersih tau. Sebab ini tempat simpanan makanan. Dan juga pastikan penyimpanan makanan peti sejuk itu dalam keadaan yang bersih, selamat untuk dimakan.
0: Okey, simpan daging, ayam dan ikan dalam bekas yang bertutup atau beg plastik yang kedap udara.
1: Betul.
0: Jadi itu antara langkah yang terbaik sebenarnya untuk anda menjaga kualiti makanan dalam peti sejuk. Okey, baik.
1: Okey, cantik.
0: Jadi macam biasa, kepada semua yang terus saja bersama kami, kejap lagi nanti kita akan teka siapa yang baca radio kita pada pagi ni.
1: Penyampai berita.
0: Jadi macam biasa, kita dengarkan terus lagu ini, Menggegar Dunia.
1: Baik.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi waktu sekarang dah pun 6.50 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang sentiasa ya bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Jadi makanya pada hari ini kita berpeluang untuk terus saja meneka siapa yang baca berita radio pagi ni eh.
1: Okey, jadi gambarnya kita dah peletak di situ. Secara keseluruhannya kita ada 7 lelaki, 3 wanita.
0: Betul. Jadi anda boleh terus saja teka ketika isyaratnya kami keudarakan. Ketika ini kejap je lagi nantilah eh. Jadi boleh terus saja masuk.
1: Okey.
0: Jadi siapa-siapa yang berpeluang untuk terus saja tonton live di Facebook sebab semalam ramai yang macam Allah kecewanya tak boleh tengok kami.
1: Betul.
0: Tak boleh nak meneka, makanya pada hari ini rezeki kita lah.
1: Betul.
0: Ya, untuk terus saja ke udara di Facebook Nasional FM eh.
1: Boleh masuk sekarang ini tapi buat tenang dahulu, jangan lock dahulu, jangan berikan nama, tunggu isyaratnya kami siarkan dahulu.
0: Ya betul lah eh. Hey. Okey baik, kita bersiap sedia untuk terus saja kita lock dan juga teka eh. Okey baik, 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baiklah. Jadi siapa yang pertama pada pagi ni Nazri eh?
1: Okey, yang pertama kita hari ini iaitu Bandins Manggas. Dia pilih Rudy.
0: Okey okay. Baik. Jadi kita ada Rahim Eko, nak lock Khairul Azwan Arba, Musi Ali, Aminur Azam, Zeti Zita, Siti Nur Zeti Zati, Fazilah Daud. Nak lock Izamel Nasir.
1: Okey, kita ada Emma Faradila binti Hamdan, Khairul Azwan Arba, Nadri Ma'e, Nurul Zairah Razi, Asmawi Asmala, nak lock Izamin Nasir.
0: Baik, kita ada Cyrus hari ini nak lock Siti Nur Dati Zaidi, Siti Salwa, Aminur Azam, Sunarti Kamarudin, Khairul Azwan Arba, Hairuni Ghani nak lock Nurul Zahira Razi,
1: Marina Wati nak lock Siti Nur Dati Zaidi, Ali Hanafi Ahmad, Aminur Azam, Nadri Ma'e, Nurul Zahira Razi, Mushi Ali, Aminur Azam, Nurul Zahir Razi, Nadri Ma'in nak lock terus.
0: Okey baik, Z Astakona nak lock Afendi Abdul Karim, Nabila Hassan, Siti Nur Dati Zaidi, Awang Idris. Ya, pada pagi ni nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, selepas itu kita ada Zeti Zita, Siti Nur Dati Zaidi, Jeffrin Rozili Abdul Samad, Nurul Zahira Razi, Jamila Othman, Amin Nur Azam, kunci.
0: Okey, Hazlini Muhammad, Fazilah Nur Rafiqah, kita ada Asmawi Asmara, Izamin Asih, Ijam Tuah, dia belum lagi lock Jamila Uthman, nak lock Aminur Azam eh.
1: Okey, Sawati Ibrahim, lock Siti Aisyah, Nurul Zahira Razi, Aniza Samin, Afendi Abdul Karim, kunci.
0: Baik, kita ada Muhammad Ashraf nak lock Khairul Azwan Arba, Nur Hidayah Padu nak lock Amin Orazam, Salawati Ibrahim, Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Didi Elman Elias, Amin Orazam, kita ada Hamdan nak lock Khairul Azwan Arba, Kamarudin pun sama juga Khairul Azwan Arba.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Muhammad Fazil, Siti Nur Dati Zaidi eh.
1: Okey, awak Idris, Nur Zahra Razi.
0: Ya, betul. Jadi macam biasalah, ya, kepada semuanya jawapan yang akan terus saja kita perolehi. Ya, tepat jam 7 pagi nanti eh.
1: Stand by semua eh. Okey.
0: Awak lock siapa Nazri?
1: Saya hari ini nak memilih lelaki Khairul Azwan Arba.
0: Okey baik. Saya macam biasa, saya nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, stand by.
0: Nurul Zahira Razi.
1: Khairul Azwan Arba.
0: Allahu Akbar. Kita bersiap sedia tau.
1: Baik.
0: Jadi untuk semuanya, jangan lupa untuk terus saja kita lock ni. Okey baik, kita nak lock sama-sama. 1 2 3
1: lock.
0: Okey baik dah. 7 pagi jawapannya tau.
1: Okey, standby.
0: Jadi kita akan mengetahui siapakah pemenang kita pada hari ini eh.
1: Okey, jom.
0: Okey, jom kita dengarkan terus lagu ini. Saya nak bagikan tepukan ya untuk semuanya pada pagi ini, dan terus saja bersama dengan kita eh. Okay. Tepuk.
1: Terus tepuk, wari.
0: Ya, inilah dia Nasional
1: Pagi.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Khairul Azwan Arbai baca, awak menang pada hari ini, Nazri.
1: Alhamdulillah, rezeki.
0: Allahuakbar. Rezeki juga untuk anda menang pada hari ini akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
1: Betul.
0: Jadi lengkaplah tiga suara, Sonic, Kai dan juga Nazri. Untuk edisi pagi ini.
1: Semalam pun Kai baca juga.
0: Samalah kita bertugas sama-sama. Allahuakbar.
1: Okey. Baik, untuk pagi ini kita nak umumkan nama pemenang bagi teka penyampai kita pada hari ini.
0: Ya, betul.
1: Okey, pemenang kita ini cukup pantas. Dia peneka yang kelima.
0: Allahuakbar. Jadi tahniah diucapkan untuk semuanya sebab semalam memang tiada tekaan. Betul. Jadi hari ini mungkin rezeki anda lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja share live kami. Jadi boleh terus saja bersama dengan kita. Dan kita nak umumkan pemenang kita pada hari ini.
1: Okey, tahniah kita nak ucapkan kepada pemenang kita, seorang lelaki.
0: Tak lain
1: tak bukan.
0: Betul.
1: Iaitu
0: Rahim Eko. Okey, Rahim.
1: Untuk Rahim.
0: Jadi macam biasa Rahim, anda dikenaki untuk hantarkan alamat rumah lah di talian kita ni.
1: Nombor dia 013-822-6962. Rahim ingat nombor tu,
0: Betul lah,
1: Yes.
0: Jadi tahniah. Jadi jangan lupa minggu depan kita kembali lagi pada hari Isnin. So esok memang tiada teka pembaca berita tau.
1: Betul. Hari Isnin akan kembali lagi,
0: InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak kongsikan ni, Nazri, berkenaan bayaran pendahuluan IPKP RM200 sehektar disalur pada 19 Mei ini.
1: Okey, kenyataan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memaklumkan langkah itu bertujuan mengurangkan beban modal permulaan yang sebelum ini perlu ditanggung oleh pesawah.
0: Jadi pelaksanaan bantuan berkenaan melibatkan pesawah yang berdaftar di bawah skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa, iaitu keutamaan bagi musim 1 2026, di Semenanjung Malaysia sahaja.
1: Ya, betul. Jadi untuk pesawah-pesawah, insyaAllah bayarannya akan disalurkan seketika nanti.
0: 19 Mei nantilah.

0: Okey, baiklah. Baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini.
1: Okey.
0: Jadi, 7.22 minit pagi. Jadi, macam biasalah kita ke ruangan seterusnya. Uh-huh. Iaitu, tahukah anda ni? Masya Allah.
1: Siapa sangka ada satu pertandingan ni. Pertandingan kecantikan. Kecantikan.
0: Ya, betul. Yeah. Tapi ini bukan untuk manusia.
1: Hai.
0: Tetapi ini adalah kecantikan untuk unta.
1: Bayangkan
0: Bayangkan anda. Masya Allah. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Ya, pada pagi ini
1: Kesian unta tu tau.
0: Ya.
1: Okay. Allah. Ini ada sesuatu yang berlaku di Al Musanna, yang mana 20 ekor unta yang merupakan peserta pertandingan kecantikan unta 2026 di Oman. Telah pun digugurkan dari pertandingan itu selepas didapati menggunakan botox, filler, silikon dan juga suntikan hormon. Ini bagi meningkatkan penampilan haiwan berkenaan.
0: Ya, betul. Jadi anda boleh terus saja tengok bagaimana proses mereka telah pun menyucuk botox kepada bibir unta matanya. Anda boleh terus saja tengok
1: Yeah.
0: Jadi menurut Kelab Unta Oman dan Persekutuan Lumba Unta Oman,

0: Rahman, tandingan ini menekankan kecantikan semula jadi dan juga warisan budaya Bedouin.
1: Allahuakbar.
0: Di mana setiap unta dinilai berdasarkan bulu, leher, kepala dan bonggol. Jadi peserta yang gagal mematuhi aturan dianggap tidak layak.
1: Betul
0: Allahu
1: tu.
0: Allahu akbar.
1: Okey, beberapa teknik kosmetik yang dikesan termasuk suntikan asid hyaluronik untuk bibir. Penggunaan botok bagi menegakkan ekspresi wajah, silikon ataupun lilin bagi menambah bonggol, serta hormon untuk membentuk otot. Dan pihak penganjur menegaskan tindakan ini menyalahi peraturan dan boleh menjejaskan kesihatan dan kebajikan haiwan unta itu.
0: Ya, jadi anda boleh terus ada tengok di Facebook ketika ini bagaimana pertandingan ini diadakan. Dan anda tengoklah fizikal unta-unta ini telah pun berubah tau. Jadi pakar veterina menjelaskan suntikan dan hormon boleh menyebabkan sakit, jangkitan lebam parut, gangguan penghadaman dan ketidakseimbangan fizikal pada unta selain mengganggu tingkah laku semula jadi mereka.
1: Okey.
0: Haa.
1: Baik, dan skandal ini bukan kali pertama berlaku tau di dunia pertandingan unta. Dan ia pernah berlaku pada tahun 2018 melalui pertandingan festival unta King Abdul Aziz di Arab Saudi dan telah pun menggugurkan beberapa peserta kerana penggunaan filler dan juga botox. Manakala pada tahun 2021, lebih 40 unta telah pun digugurkan kerana pelbagai manipulasi estetik.
0: Ya, betul lah. Yeah. Jadi pertandingan kecantikan unta bukan sekadar hiburan tetapi juga simbol status dan juga aset bernilai tinggi dengan hadiah termasuk wang tunai, kereta dan hak pembiakan eksklusif. Jadi pihak penganjur menegaskan bahawa alam semula jadi tetap menjadi standard utama dan semua manipulasi kosmetik adalah tidak diterima.
1: Bayangkan.
0: Jadi anda boleh terus saja tengok, bayangkan bulu matanya,
1: bibirnya,
0: kakinya dan juga di bonggolnya telah pun dicocok botox tau.
1: Kesian unta tu tau.
0: Allahu akbar.
1: Biarlah ya unta tu semula jadi, tapi yalah, tengok pada keadaan kesian unta tu. Bila dah cucuk, dah masukkan semuanya, sudah tentu ianya berbahaya untuk dimakan.
0: Betul. Bayangkan anda, sebab hadiah yang ditawarkan sangat lumayan.
1: Betul, Sonic.
0: $1 juta.
1: Betul.
0: Bayangkan anda, disebabkan faktor itulah, kesemua peserta ni, ataupun pemilik unta tersebut sedaya upaya untuk mencantikkan bentuk fizikal unta-unta ini.
1: Yalah, hadiah dia $1 juta tau. Bayangkan.
0: Allahu Akbar.
1: Berapa?
0: Tengok, mereka cocok dekat bahagian bibir. Tengok, bibirnya, bahagian kakinya.
1: Ya Allah. Lepas tengok pada bonggol itu pula.
0: Allah.
1: Bonggol unta tu.
0: Dekat bahagian dahi pun dicocok juga.
1: Ya Allah, ya Tuhanku. Kesian tau.
0: Allahu Akbar.
1: Semata-mata nak bagi unta tu cantik untuk menang $1 juta.
0: Bayangkan anda jadi apabila mereka mengenal pasti tu, tengok tu Nazri, telah pun di x-ray, memang di dalam badan unta-unta ini memang penuh dengan botox ya.
1: Kesian. Anda bayangkan saya bagaimana botox ni boleh membuat seseorang itu di badan manusia menjadi sebaliknya. Apatah lagi pada binatang.
0: Binatang ni lagilah tak boleh bersuara kan.
1: Ya.
0: Sekurang-kurangnya kita manusia ni boleh kata, sakit.
1: Ya, mereka.
0: Tapi unta ni memang tiada lah.
1: Itulah tu.
0: Jadi inilah dia nasibnya. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan ni, anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Bayangkan bulu dekat bonggol tu, itu pun mereka cocok.
1: Bayangkan. Habis kesemua di seluruh badan unta itu disuntik untuk menampakkan lebih cantik kerana untuk memenangi $1 juta.
0: Ya, betul. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. Kejap je lagi nanti kami akan baca komen-komen anda.
1: Baik.
0: Okey, baik. Jadi apa-apa, jom kita dengarkan terus lagu ini, Habibi.
1: Baik, jom.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Jadi kita kongsikan tadi bagaimana unta-unta ni telah pun dicocok, filler, botox bibir mereka. Macam komen Ibnu Burhanov ni. Adoi, kesian unta pun kena groom. Awas Sonic ambil pengajaran. Allah, saya tak akan buat tau.
1: Sonic, dia tak akan buat benda-benda macam tu.
0: Saya takut jarum. Allah.
1: Anda sendiri boleh lihat pada wajah yang ada dekat
0: ini
1: Sonic.
0: Ini betul-betul original. Awak kan, ibu
1: Elena Wati. Tuan punya unta kena ikutlah sekali biar suntik sama-sama merasa sakit. Itu betul.
0: Sama juga macam komen Adi Sumindar Miswan ni. Dia kata cocok juga tuan dia. Biar tuan dia merasa jadi unta.
1: Betul.
0: Allahu Akbar.
1: Nur Asna, kesian unta tu. Daripada manusia boleh makan, jadi tak boleh makan sebab kena suntik dengan botol.
0: Jadi Rosida Safil, sekiranya unta boleh bercakap, Allah, dia pun akan bercakap sakitnya badannya lah.
1: Betul. Okey, lepas tu Anin, zalimnya manusia tak ada unta hanya kerana tak makan hadiah $1,000,000.
0: Ya, betul. Okey, baik. Siapa-siapa yang mendengar kami berkesempatan pada pagi ini,
1: komen.
0: Boleh terus saja muncul tau dekat Facebook. Kita letakkan satu pertandingan unta ni, di mana 20 ekor unta telah pun dikeluarkan daripada pertandingan sebab unta-unta ini telah pun dicocok botox ya.
1: Betul.
0: Sampaikan bibir mereka betul-betul munggil. Allah.
1: Bibir munggil, otot berisi.
0: Ya.
1: Dahi luas.
0: Ya. Bulu matanya bayangkannya secantik-cantiknya.
1: Ya, melentik bulu mata dia.
0: Allah. Okey, baik.
1: Okey.
0: Jadi anda boleh lagi tengok, saya masih lagi letakkan videonya. Jadi kita nak dengarkan bagaimana trafik kita pada hari ini
1: Baik.
0: Jadi kita akan terus saja bersama dengan Kasmel bersiap sedia. Jadi jom kita dengarkan laporan
1: trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Jumaat 8 Mei 2026, dimulakan dengan tinjauan di bahagian utara. Di Jambatan Pulau Pinang, E36, aliran trafik lancar, manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, E28, aliran trafik juga lancar buat masa ini. Di Lebuh Raya Selatan, plus E1, trafik perlahan dari Pematampau ke Perai, perlahan dari Gopeng ke Tapah. Untuk makluman, terdapat kerja-kerja pengalihan kemalangan di kilometer 304.8 arah selatan. Semua lorong arah selatan ditutup. Laluan kontra diaktifkan dari kilometer 305 hingga 302 arah utara. Trafik perlahan di kedua-dua arah. Seterusnya, perlahan dari Rawak Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di bahagian KBE E1, trafik perlahan dari Jalan Duta ke Pusat Bandar dan perlahan dari Setia Alam ke Subang. Seterusnya, kita beralih di Lebuh Raya Tersatan plus E2, trafik perlahan dari Dato' On ke Persimpangan Besi Gudang, perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesat selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar. Di Tambak Johor E2, aliran trafik perlahan dari Johor Bahru ke Woodland Singapura, manakala tinjauan aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8 masih bergerak lancar buat masa ini. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tol Kota Kemuning ke Kewajipan, perlahan dari Awang Kecil ke Susul Lebuh Raya Max dan perlahan dari Awang Besar ke Kirara. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Plaza Tun Shah Alam ke Susul Lebuh Raya NKBE, perlahan dari Bandar Sarjana Putra ke Putra Heights dan perlahan dari USJ ke Seafield. Di Lebuh Raya MPE 10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, perlahan dari Kucai Lama ke Plaza Tun Pantai Dalam dan perlahan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDPE 11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, perlahan dari Pucuk Industri ke Jabatan Kabel, perlahan dari Kelana Jaya ke SS2 dan perlahan dari Pencala ke TTDI. Seterusnya, di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kesas, perlahan dari Sri Muda ke Persimpangan Kesas dan perlahan dari Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam. Di Lebuh Raya Sel E18, trafik perlahan dari Teras Jaya ke Taman Jaya, perlahan dari Balakong ke The Mines dan perlahan dari Country High ke Unit 10. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, perlahan dari Mount Kiara ke Pusat Bandar dan perlahan dari Jalan Duta ke Sri Hartamas. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Plaza Tun Sentul Pasar dan air sekali di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Plaza Tun Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Mount Ford. Peringatan, berhati-hati mandu, Sentiasa fokus kepada pemanduan, awasi jarak selamat kenderaan dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jika mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila berdiri di belakang padang jalan sementara menunggu bantuan tiba. Ujuk aplikasi X, 7 TikTok dan Facebook Lembaga Lebuh Malaysia atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-88-7752 dari 7 pagi hingga 10 malam. Itu sahaja laporan trafik pada pagi ini. Saya Nur Kasmina Zura dari Pusat Urusan Trafik Lembaga Lebuh Malaysia kembali bersama 3 suara Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami ya semestinya pada waktu ini.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi, macam biasa, ya, kepada semua yang sedang memandu pada waktu ini. Jadi, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati. Allahu Akbar, ya. Jadi, saya... Kita tengok video ni macam sangat-sangat sebab dan juga sangat-sangat sedih. Sebab kita teringatkan kalau ini adalah ibu kita, kan?
1: Betul tu.
0: Allah.
1: Yang mana situasi ini melibatkan seorang wanita, Sonik, wanita yang dalam video ni menolak motor je. Nampak pada pakaian dia tu macam seorang jururawat
0: dekat hospital.
1: Hospital kan?
0: Ini betul-betul dekat belakang kita ni saja.
1: Betul.
0: Dekat Allah, kan kita dekat Angkasa Puri, ini dekat bahagian lembah pantai itulah.
1: Okey.
0: Jadi apapun, kita nak ajak anda untuk terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati ya pada pagi ini, masya-Allah.
1: Ya.
0: Tular satu video di media sosial kita, di mana seorang wanita menyorong motosikal yang rosak di lebuh raya. Bayangkan situasi itu, kereta laju, bahaya di kiri kanan, dan dia terpaksa kuatkan diri sorong motor seorang diri. Allah, tak boleh saya nak baca ni.
1: Betul.
0: Tapi yang buat ramai tersentuh, beberapa buah kereta mula perlahankan kenderaan. Dan dua lelaki bersurat pendek dipercayai keturunan Cina ni turun bantu tolak motor tersebut sampai ke tempat yang lebih selamat.
1: Alhamdulillah. Inilah situasi yang berlaku di negara kita, keharmonian antara kaum yang sebenarnya dari dulu lagi. Tidak kira Cina, Melayu, India, bangsa yang lain, saling membantu antara satu sama lain. Dan bila anda lihat pada situasi ini, anda akan menampakkan sesuatu yang biasa tetapi kesannya cukup besar, tau. Yang mana kita sedia maklum, inilah negara kita Malaysia. Yang mana Malaysia ini bukan sebuah negara yang terkenal dengan melaga-lagakan, tetapi Malaysia wujud di atas keharmonian. Orang biasa yang saling bantu-membantu tanpa mengira bangsa ataupun agama.
0: Allahu Akbar, eh.
1: Baik.
0: Jadi, siapa-siapa yang berkesempatan ni, ada tontonlah satu video ni lah, eh.
1: Betul.
0: Jadi, apa yang kita perolehi daripada situasi ini adalah perpaduan, Nazri, eh.
1: Baik.
0: Sebenarnya, perpaduan ini bukan benda besar yang perlukan ucapan panjang ataupun slogan gah. Kadang-kadang, perpaduan itu cuma bermula dengan tindakan kecil, seperti berhenti sekejap, hulur tangan, tanya khabar. Itu pun melambangkan begitu indahnya negara kita Malaysia ni.
1: Betul tu.
0: Allahu Akbar.
1: Dan kalau anda lihat juga pada video tersebut, seperti mana yang kami katakan tadi, dua orang lelaki Cina, tau, membantu seorang wanita Melayu ni menolak motor sampailah ke satu kawasan yang lebih baik, lebih selamat. Dan kalau anda sendiri melihat ini, inilah sesuatu yang perlu kita lakukan. Bantu-membantu antara satu sama lain untuk mewujudkan Malaysia ini terus progresif, kuat dan dihormati. Dan kita kena buang mentaliti yang sempit. Jangan mudah terpengaruh dengan naratif perkauman yang memecah belahkan negara kita ini.
0: Baik, jadi macam biasa, siapa-siapa yang mendengar kita, anda juga boleh tonton di Facebook Nasional FM. Bayangkan seorang ibu ni,
1: betul,
0: dia, Allahu Akbar, dia tolak motosikalnya yang rosak itu. Dia tolak, kemudian dia naik lagi, dia tolak lagi, dia pakai helmet, tau. Jadi inilah dia, video ini bukan sekadar kisah tolak motor. Ini adalah kisah harapan. Harapan bahawa di sebalik segala cabaran, kita masih ada rasa peduli, masih ada nilai perpaduan dan keharmonian dalam diri kita, rakyat Malaysia ni.
1: Betul tu, Sonik.
0: Allahu
1: Akbar. Ini yang kita perlu ada sikap begini, perlu kekalkan. Dan kita, bagi anda, bagi anda yang mungkin generasi yang lahir tahun 80-an, lahir 70-an, anda kena pupukkan semangat ini kepada anak-anak anda supaya ianya dapat diteruskan pada generasi yang akan datang, sifat tolong-menolong.
0: Allahu Akbar lah, eh. Baik. Saya dapat bayangkan kalau ini adalah mak kita.
1: Ya, Sonik.
0: Allah. Jadi, terima kasih menjadi orang baik. Terima kasihlah dua orang jejaka ini yang sebenarnya, Masya Allah, walaupun mereka tak kenal, tapi tetap turun daripada kereta ni untuk membantu ibu ini eh.
1: Betul tu.
0: Allah.
1: Ini yang kita nak, tidak mengira apa jua latar belakang.
0: Mm-mm.
1: Membantu dan tak rugi pun membantu.
0: Mm-mm.
1: Sebab apa tahu? Salah satu keuntungannya bila video ini viral, kami di Nasir FM menceritakan, menghebahkan sesuatu yang baik.
0: Ya betul, kita kongsikan, kita bersama-sama lah eh. Jadi terima kasih semuanya. Inilah dia hebatnya negara kita, tak kira lah kaum apa, agama apa, tapi kita tetap bersatu lah eh.
1: Kita nak tu eh.
0: Okey baik. Jadi apabila kita tengok je video ni, terus saya teringat figura seorang ibu, begitu kentalnya seorang ibu ini. Jadi untuk makluman semuanya, pada 10 Mei 2026 ini adalah sambutan Hari Ibu.
1: Yeah.
0: Jadi sama-samalah kita hargailah ibu kita dan ucaplah terima kasih kepada mereka lah.
1: Okey.
0: Okey baik.
1: Baik. Jom
0: jadi
1: untuk ibu-ibu.
0: Betul. Saya akan terus saja siarkan lagu ni, Air Mata Ibu ni lah.
1: Baik. Jom.
0: Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Jadi bersyukur dan juga berbanggalah kita dengan apa yang kita lalui kini di dalam negara kita. Betul. Sebab daripada sekolah lagi sebenarnya Nazri, kita telah pun diterapkan dengan rukun negara. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan kita ni mempunyai rasa peduli itu.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah diucapkan untuk semua yang terus memilih menjadi orang baik.
1: Okey, baik, kita ada komen-komen lagi. Rosni Sultan, assalamualaikum semua, selamat pagi. Allahu akbar. Semoga negara kita terus dilimpahi dengan rahmat dan kebaikan antara semua sekali, insyaAllah. Amin.
0: Okey, baik. Jadi kita ada Puan Salbiah Muhammad Sharif, iaitu pengurus kita National FM, juga komen dekat Facebook. Dia kata kita sentiasa boleh memilih menjadi orang baik. Bila kita menyebarkan kebaikan, yang baik-baik akan kembali kepada kita. Sayang sebenarnya semua rakyat Malaysia ni. Moga kita menjadi orang baik. Allahu akbar.
1: Ida Moyani, Allahu akbar. Ini yang dikatakan Malaysia, walaupun berlainan kaum tetapi kita saling bantu membantu. Saya sayangkan bangsa kita, bangsa Malaysia.
0: Betul. Orang Zura Mariba dia kata Allahu akbar. Mendengar lagu Air Mata Ibu ini membuat saya menangis. Teringat ibu tercinta yang dah kembali ke negeri abadi.
1: Allahuakbar.
0: Apapun, saya ingin mereka lah.
1: Ida Muyani, keharmonian sesama manusia, rakyat bersatu. Semoga terus kekal rakyat Malaysia dengan sikap yang begini, insyaAllah.
0: Baik. Okey, baik. Lisa Azrulin, dia kata Allahu akbar. Pagi-pagi mata masuk habuk. Jadi terima kasih kepada orang baik. Jadi siapa-siapa yang baru je mendengar kita ni Nazri,
1: baik,
0: anda boleh tengok ke Facebook National FM, di mana seorang ibu ni yang balik bertugas ni tiba-tiba motornya rosak. Dia tolak motor seorang diri. Kejap dia naik, kejap dia tolak. Jadi alhamdulillah ada orang baik. Tak kiralah kita ni pelbagai agama ke, terus membantu tanpa mengenal orang yang kita bantulah.
1: Anda boleh lihat video tersebut dalam keadaan cuaca yang mungkin baru lepas hujan, mendung pada waktu itu, sejuk, dengan kesakan lalu lintas yang berlaku. Ini yang kita nak. Anda kena bantu-bantu antara satu sama lain jika melihat mereka ini dalam kesusahan.
0: Okey, baik. Jadi insyaAllah perkongsian pada pagi ini turut pengajaran juga buat kita nanti, kan?
1: Betul.
0: Betul lah orang kata, apabila kita hidup bermasyarakat ni, kita tengok situasi ni, rasa hati kita tu mula.
1: Betul.
0: Sebabnya kita rasa ingin membantu. Kita yang tengok ni pun, kalau saya berada di dalam ni, situasi ni, saya pasti akan turut
1: semestinya
0: membantu jugalah.
1: Semestinya itulah yang kita ada. Sebab kita ni terkenal dengan sifat prihatin.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita sentiasa akan terus membantu bagi mereka yang dalam kesusahan. Dan anda, jangan gunakan kesusahan itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang paling penting juga tu.
0: Okey, baik. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja komen, yang share live kami. Jadi macam biasa, tepat jam 8 pagi, berita akan menyusul. Khairul Azon Arba akan bersama dengan anda. Dan juga ya, hari ini kita juga live di TikTok bersama dengan Nazri.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Ada yang masih mempunyai kedua ibu dan juga ayah. Ada yang sudah kehilangan salah seorang daripadanya. Jadi sama-samalah kita hargai mereka. Jangan lupa tau, 10 Mei 2026 adalah sambutan Hari Ibu. Jadi hargai, raikanlah mereka.
1: Betul. Kalau ada ibu, telefon mereka, hubungi mereka, bertanya khabar. Untuk semua ibu-ibu lah, mungkin adik anda pun seorang ibu. Berikan ucapan kepada mereka.
0: Jadi tanamkan dalam diri kita, hari hari itu adalah hari ibu lah.
1: Untuk kita raikan ibu-ibu kita semua, insyaAllah.
0: Baik, jadi inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
0: Kakak hari ini dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
5: Betul.
0: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
5: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
0: Okey tak pekerjaannya tu?
5: Okey. Masuk-masuk cik bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayi-bayi saya macam muda-muda semua lah.
0: Yalah.
5: Hari kedua saya kena cek sales lah.
0: Itu memang lah bidang
5: proses. Maksudnya
0: kan?
5: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
0: Mana maunya
5: hari kedua dah kena jahit orang.
0: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
5: Kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
0: Kenapa suruh mak berlabuh?
5: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena cek orang.
0: Mak untuk backup saya kena cek.
6: Nasional FM, radio baik untuk anda. Nasional Warna 48.